Hi, ane kira meti ama Amerika. Ana iku jela yang kata apa kuralan, call sub Carpentaria. Aku yang Sydney manja, an crew radio 93.7 FM. To deadly, yo, life and deadly. Mhm.